0: Joget Morena Derah.
1: Hey, ngapain juga harus dibanting pintunya atuh say, sampai aku kaget ya, sampai aku terdiam. Mau tidur lagi ya tidur lagi aja, tapi aduh, masa mau tidur lagi beneran? Hah? Bangun dong ya. Udah jam 7 lebih ini teh ya. Udah masuk interval kedua Joget Morena na oge ya. Kenapa ngantuk? Ya udah aku kasih kopi. Mau enggak biar enggak ngantuk nih? Kopi cinta buat sobat Maya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Cedur ah. Saatnya
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Oke, yang mau dicolak-colek sama Santika ya. Di udara tentunya, bukan colak-colek sembarangan ya. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898.
1: Joget Morena. Der.
0: Langsung ketemuan nih sama Sobat Maya nih ya, yang sudah warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Subuh-subuh sudah menyapa aku. Oke, ada siapakah gerangan nih? Ada orang Cicaheum nih ya. Baru tadi Santika sebutin terminal Cicaheumnya. kerunyungnya ya. Orang Cicaheum ya. Selamat pagi Teh Nani, Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Salam cintanya mah buat all crew Maya FM dan juga buat semua Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Spesialnya untuk Kang Jajang Jalak, terus juga buat Santika sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Teh Nani Memori ya. Sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Ada Pade Bokir mie ayam 28 Lembang yang lagi beres-beres. Lagi beres-beres, selalu hadir sambil dengerin Joget Morena katanya Santika. Kalau hari ini gimana nih? Kemarin jualannya libur. Oh, kemarin libur. Hari ini udah jualan lagi. Hari ini mulai jualan lagi. Oke, lah ya. Selamat berjualan. Beberes heula cenah. Ngalempeng-lempengkeun heula mie. Disipak kusut. Terima kasih banyak Pak Ade Bokir, mie ayam 28 Lembang ya. Selamat pagi Mang Nanar di Gunung Asepan ya. Abah Nanar teh Cina Santika di Gunung Asepan. Salam cintanya mah buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Buat Mama Shanda juga, Mama Dini, buat Mama Vita, Mama Nuis, buat Mama

Pokoknya buat semua sobat Maya deh ya, spesialnya mah buat istri dan anak-anak juga cucu tersayang. Oke, terima kasih banyak Abah Nanar di Gunung Asepan yang selalu setia dengerin Joget Morena kalau pagi-pagi mah belum main ke tetangga ya. Jangan kalau bisa. Terima kasih banyak nih Abah Nanar Gunung Asepan ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Alam Bolem suka Mekar Lembang ya, Bobotoh from Lembang yang selalu stay tune di gelaran Joget Morena ya. Wilujeng Hari Raya Idul Adha buat semua sobat Maya dan semuanya. Terima kasih banyak buat Alam Bolem di Suka Mekar Lembang ya. Oke, buat sobat Maya yang lain yang baru gabung atau yang mau gabung, pergunakan aja WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Yang mau disapa sama Santika 0877 7080 9898. Jangan lupa sertakan namamu ya dan di mana tempatmu ya. Kamu di mana, dengan siapa, sekarang berbuat apa. Pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

menunjukkan ketajamannya nih dalam bertarung Sobat Maya. Dan jadi ranking ke-1 3 kali berturut-turut nih ya di kancah sepak bola tanah air nih Sobat Maya, di kasta tertinggi ya. Wow, luar biasa nih King Persib ya. Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang kemarin sudah ada yang bersedih-sedih. Mamang Hodak ya meninggalkan Persib Bandung nih Sobat Maya. Ya, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih kepala Persib Bandung ya. Pengumuman tersebut disampaikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat PETO atau PT PBB Umum Muchtar dalam sebuah konferensi di Bandung nih Sobat Maya. Ya, setelah 3 musim menangani Maung Bandung, pelatih asal Kroasia tersebut mengakhiri tugasnya dengan manis setelah mempersembahkan hat-trick juara Persib Bandung ya untuk Bobotoh nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, ini dikutip dari gpnn.com. Umum mengatakan manajemen sebenarnya sudah menjalin komunikasi intens dengan Hodak ya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak. Namun sang pelatih akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya nih Sobat Maya. Menurut Umum, keputusan tersebut disampaikan Hodak secara baik-baik dengan alasan yang bisa dipahami oleh manajemen. Ya, masalah kesehatan ini disebut menjadi alasan utama pelatih berusia 55 tahun tersebut memutuskan mundur dari kursi pelatih. Ya, ini karena selama 3 tahun bersama Persib nih Sobat Maya ya, Hodak disebut kerap bolak-balik ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah menyelesaikan tugasnya, sekarang Hodak ingin fokus pada proses pemulihan ya. Jadi Boyan ini sering bolak-balik kontrol karena dia tuh sakit ya, sering sakit ya. Selain itu juga dia akan fokus untuk anaknya masuk perguruan tinggi nih Sobat Maya ya. Ya, ini meskipun tidak lagi menjadi pelatih Persib, ya Hodak tetap berada dalam struktur klub dengan peran baru sebagai shareholders group technical advisor atau penasehat teknis nih Sobat Maya. Ya, sebagai penggantinya Persib resmi menunjuk Igor Tolic yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih selama 2 musim terakhir ya. Ya, ini penggantinya Igor Tolic, ya, asisten yang paling dipercaya sama Boyan dan juga Pak Glenn sudah mengiyakan ya. Ya, Boyan jadi penasihat Persib, jadi tugasnya lebih ringan. Ya, selalu memberikan nasihat dan arahan-arahan kepada Igor. Jadi Persib tetap didampingi dan diawasi Boyan Hodak nih Sobat Maya. Oke. Semoga dengan pelatih yang baru ya. Terima kasih banyak Coach Boyan ya, Boyan Hodak yang sudah mempersembahkan hat-trick juara 3 kali berturut-turut untuk Persib Bandung ya. Nah, ini adalah sejarah baru di kancah sepak bola tanah air kasta tertinggi nih Sobat Maya, Boboto Persib. Dan selamat datang Igor Tolic untuk menukangi, mengarsiteki Persib Bandung. Semoga dengan pelatih yang baru nanti ya, Persib Bandung semakin moncer.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar. .net.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No party.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Masih di gelaran Joget Morena, Sobat Maya. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Udah masuk interval ketiga nih Joget Morena ya. Sampai jam 9, Santika temenin Sobat Maya. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, bolehlah pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877-7080-9898 ya. Yang mau gabung, yang mau disapa balik sama Santika ya, di 0877-7080-9898. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Bank, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

Waduh, ada udang di balik batu, ada maksud tertentu di balik semua ini ya. Terima kasih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Saatnya sekarang Santika sapa balik dirimu ya. Selamat pagi Santika buat orang Nyambar nih, nyampai Bandung Barat. Nyampai Mahdini di Nyambar, hadir Santika di Jukit Morena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Santika. Oke, wilujeng morning ya buat Mama Dini di Nyambar. Mama Dini mau sapanya buat semua Sobat Maya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Mama Dini sekeluarga. Oke, sami-sami Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Nuju naon itu ngantosan kupon atau di pasian cina kuponnya 25 kilo tapi nyandaknya kedah ke arah bang. Terima kasih banyak Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Selamat pagi Santika buat Febri Acu, si pejuang cinta, hadir Santika dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Mau ikutan joget Morena dong? Boleh atuh ya. Oh lagi sakit ini teh, jadi Kamisnya tiduran aja cina sambil dengerin joget Morena. Cepet sembuh ya buat Kang Febri Acu, si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Febri Acu di Banjaran.

0: Jukit Morena Der.
1: Ada Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi nih Santika di gelaran Jukit Morena. Radio Maya berani beda berani gaya Der. Semoga Sobat Maya diberi kesehatan semua, amin. Diberi keberkahan juga. Yang kemarin melaksanakan kurban, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Terima kasih banyak nih Kang Maman ITC Kosambi Bandung ya. Yang belum bisa berkurban, katanya semoga tahun depan bisa melaksanakan kurban. Amin. Nuhun pisan, Kang Maman Kosambi di kawasan ITC Bandung ya. Cuma Kang Maman teh mudik teh kamari ya, atau asli orang dia. Nuhun Kang Maman, ada siapa ini teh? Oh, anu panglungguhna samarga asih nuju Nagog Sira Santika. Ken Nagog payunan sapi, payunan embe, tapi payunan radio itu. Cing eces atau. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya nih Kang Agus Oce di Marga Asihnya. Spesial pisan katanya buat Teh Santika bareng sama Dede Ratu dan Papolnya. Cing tambah sukses dan sehat terus. Amin. Bade pantun cina Santika. Oh mangga tuh. Mangga. Boleh ya. Obat kepala kudu dibengker. Main panggal bengketna lempeng. Sobat Maya teh balalager ngan hanjakal bagerna sakapung cina. Cek Agus Oce ta, Sobat Maya ta, Sobat Pareke. Pantun cina yuma, pantun yuma ya tong bendu cina Sobat Maya. Si kasieun ya. Agus Oce si ditekean si gitu. Sin pada neke cina. Langsung konfirmasi. Kue kemis, kacida tiris, hanupis, teh Santika gelis. Sami-sami, Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya, nuhun pisan. Ada Abah Dadang di TCI nih, Taman Cibaduyut Indah. Terima kasih banyak Abah Dadang di TCI ya, hadir lagi di Joget Morena. Salam cintanya buat Kang Ayi, Aki Kanha juga, buat Kang Alam Bolem, Teh Nado juga ya, buat Pak Kosasi, Kang Jajang Jalak, Umi Lila juga, dan semua Sobat Maya. Buat Santika anu gelis tibu budak, moga selalu sehat. Terima kasih. Anu pisah turun pisah ya Abah Dadang di TCI, anu gelis tio orok cemun ima. Aduh, nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika untuk Sobat Maya yang lagi pada sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya. Amin ya robbal alamin. Yang lagi mobile di jalan, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan yang bawa kendaraan sendiri ya. Okay. Yang lagi berlibur, selamat berlibur bareng sama keluarga tercinta. Tetap terus pantengin Jukit Morena di mana? Di DIY. Der.

0: miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Yo wis ora apa-apa, orang bilang wong desa, sing penting rezekine kuto ya, Mas. Tenan awan cenah ah, disebut orang lembur ge nya da abi geti lembur atau ah. Aduh, terima kasih banyak nih sobat Maya ya. Yang di mana ini teh? Di mana-mana yang lagi pada streaming juga. Terima kasih yang ada di luar belahan kota Bandung, nuhun pisan ya, di Garut, di Tasik, mana di? Ada yang dari Riau? Wah, luar biasa ya nya. Kang Andi Ridwandi dari Riau. Kan baru tuh Riau. Kan barunya. Lagi streaming 98mayafm.com, luar biasa ya. Soalnya pas stay katanya enggak mau pindah lagi. Okay. Nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika nih buat ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Waduh, morning joget Morena katanya. Morning too. Enak banget suaranya Santika, candu. Oh my god. Aduh, nuhun pisan ya ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar nuju Sararibuk ieu teh. Anu jadi panitia kurban teh. Sok aya biasa nanya. Nuhun, terima kasih banyak sudah selalu dengerin Joget Morena ya. Salam hormat selalu untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah ya di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat pagi Santika buat Kang Wagon, Wawa Gonzales 98. Ternak ikan, ternak sapi, sirip di Bopoh sama si dia. Enak makan, enak ngopi, Persib juara, bobotoh bahagia. Eta pisan. Bahagia itu sederhana, lamun Persib hat-trick menang di. Salam cintanya buat Kang Tibara, Koswara, Bometol, Dadan Garut juga Kang Lukman, Sri Mama Shanda, Teh Nois juga Nani Memori, dan juga buat Neng Sancan aja. Nuhun pisan Kang Wagon ya. Selamat pagi Santika buat Mas Solihin, Mak Nyos dari kawasan Majalaya. Nih sapanya buat Mas Muklis, buat Mustafa juga Teh Esi, buat Wagiman, Saimun, dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Ada Cynthia 20 ya di orang Tasik ya nya. Terima kasih banyak Ibu Haja Santika Cinanaon teh. Suaranya candu pisan. Oh my god. Nuhun ya. Kang Rahmat Cijambe, sapanya buat siapa nih Kang Rahmat Cijambe? Salam cintanya buat Khair Aziz, buat Teddy Kurnia, buat Moro Aji, Tasipin, buat Rizal juga Mian, buat Otong Yono, super cintanya mau buat Teh Liani Azra aja yang ada di Majenang ya. ART cenah Liani Azra gitu. Pokoknya buat semua sobat Maya aja, tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Dewa Eder.

Waduh, mudah-mudahan kita terjauh dari yang namanya walingmi. Amit-amit cenah. Hey, sewaktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Jukit Morena pagi hari ini. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Dan masih ada yang melakukan penyembelihan hewan kurban di hari ini. Oke, selamat lah ya. Semoga rezekinya bertambah dan semoga ibadah kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi berlibur, selamat berlibur. Besok sudah mulai harus beraktivitas lagi. Oke deh, Raihan Rahmadian juga terima kasih sudah gabung ya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98 Maya FM

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: YFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: 98.9 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Money FM。
1: 本日のストリーミングマニア FM。www.98mayafm.com 98 MayaFM。
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: AFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Saatnya sobat Maya sebab Nuparti.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.

0: labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Aduh, yang hari ini antara leles tapi semangat juga. Nah, lelesnya leles karena akhir bulan besti, asik. Biasa kalau akhir bulan mah sudah mulai pada nararapak tarang, nanggai gado, ngusap dada. Tapi yang bikin bahagianya apa coba? Bahagianya Sobat Maya mungkin sekarang ada yang lagi libur cuti bersama ya. Ada juga yang memang udah kembali bekerja. Dan tentunya masih dengan berkah Hari Raya Idul Adha ya buat Sobat Maya. Takaballah minna wa minkum, minnal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Sobat Maya ya. Dimana memang berkah Idul Adha ini limpahan kebaikan, pahala, kebahagiaan ya, yang diperoleh melalui amalan kurban gitu. Dan tentunya semangat kita berbagi kepada sesama juga pasti ya. Dan tentunya di edisi istimewa bersama Radio Maya di Hari Raya Idul Adha ya, yang kemarin sudah alhamdulillah kita melaksanakan sholat id, kumpul bareng keluarga, kemudian juga pemotongan hewan kurban ya. Dan mungkin di beberapa DKM ini masih pada sibuk untuk mengurus ya hewan kurban. Pada ada yang belum selesai ya sampai dengan hari ini. Biasanya berlangsung kalau yang DKMD ataupun yang mesin-mesinnya besar gitu ya, ataupun jumlah hewan kurban masyarakatnya banyak gitu ya, biasanya bisa sampai 3 hari, ada juga yang 2 hari nih. Termasuk di Kopo Permai ini ya, dekat kantor Radio Maya juga ini masih ada kegiatan ya untuk penyembelian hewan kurban gitu ya. Dan tentunya semangat ya buat para DKM, para panitia Idul Adha yang masih tetap berkutat dengan penyembelian hewan kurban. Terima kasih banyak ya sudah berkorban juga nih ya, ikut dalam membagikan, merawat sebelum nanti disembeli, kemudian juga pembagian kepada masyarakat, pembersihan, pokoknya segala rupa. Terima kasih banyak ya, semoga menjadi amal ibadah dan pahala, amin. Dan tentunya buat Sobat Maya yang berkorban juga ya, semoga dilimpahkan selalu rezekinya. Yang belum bisa berkurban tahun ini, semoga nanti ada rezekinya insya Allah dan dimampukan untuk berkurban segera ya. Amin. Sobat Maya, request salam-salam langsung aja ya. Meli Jamil tunggu di WhatsApp Radio Maya di 087770809898 ya, di 087770809898. Yang mau on air boleh Meli Jamil tunggu ya di 02254413928. Pokoknya mas stay tune terus di asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: tahan hebat dan shock. Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

Jaringan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: loba nu penting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya ya ya.
0: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Ya, Sobat Maya simak. Nupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Saatnya Meli Jamil menyapa Sobat Mel yang sudah berkicau di WhatsApp Radio Maya di 087770809898. Selamat siang buat Kang Jajang Jalak. Hai Kang Jajang, pengen lagunya Satu Rasa Cinta, siap nanti sama Meli Jamil di play ya. Salam cintanya buat Pak Adam, buat Abo Metal, Agus Oce, Amti Bara, Febri Acu, Kang Mansur, Bungsu Cikaputihan, Cepi Sandria, buat para kaum haha semua, kaum haha teh naon. Spesial buat Teh Nani Memori ya, Teh Meli, terima kasih banyak, sama-sama ya. Disusul sama Orang Leles Garut juga nih, apa kabar Amti Bara yang pengen lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifinnya ya. Mengirim salam buat Teh Meli duluan aja, semoga sehat, amin. Terus juga buat Wagon, Bungsu, Agus Oce, Jajang Jalak, Teh Neis, Nani Memori, Alan Bolem, Lukman Baros, Nia Cipageran, Imas Jua, spesial buat Semia aja. Semia atau semua ini teh? Semia atau Semia? Buat semua Sobat Maya, meureun ya. Salam dari Amti Bara. Thank you. Hai Teh Nani, Memori di Cicaheum si cantik lagi. Apa Teh Nani? Gerang ngebelem sate heula tuh, nyate heula nyate. Udah nyate Ada yang udah nyate atau belum nih? Pengen request lagunya Badai Biru ya. Mau salamnya buat Sobat Maya semuanya dimanapun berada, yang lagi pada stay tune di Dangdut Asik. Spesial buat Jajang Jalan, buat Teh Meli, sehat selalu dimukadahkan rezekinya ya, amin. Teh Meli udah nyate belum sayang ya, belum nyate. Kemarin teh agendanya padat merayap, kumpul keluarga ya, jadi belum ada sesatean ya. Kayaknya malam ini deh mau nyate deh ya. Lagi seneng nyatenya nyate maranggi. Meli Jamil mah pakai irisan tomat sama cengek ya, terus pakai bawang merah gitu. Enak apa karena mah amis lada hasem pokoknya. Segernya. Sok atuh Sobat Maya geranya rarate ya nanti ya, atau sekarang masih kerja ya. Selamat makan siang, jangan lupa cari yang seger-seger, lagi panas gini mah besti. Bener tuh. Teh Meli, takaballah minna wa minkum, takaballah ya Karim, Kang Adam hingga harasayati ya, lagi stay tune di 98 Maya FM. Mohon maaf batin Teh Meli, sama-sama ya. Teteh pengen request lagunya Lida dari Roma Irama, nanti coba Meli Jamil cari ya. Mau salamnya buat Umi Lila, buat Teh Nado, Ratu Engang, Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Nanar, Alan Bolem, pokoknya buat Sobat Maya semua ya. Spesial buat Teh Meli, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih doa yang sama juga yang buat kamu ya. Kang Jaka Sinangling Cigondewa, si ganteng kalem Sultan Cigondewa. Hai Teh Meli, Jaka Sinangling hadir. Pengen lagunya Roma Irama Keramat ya. Kita dukung yang nanti deh ya. Kita coba cari dulu ya. Salamnya buat karyawan Gats yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat Ustadz Udin, pemburu daging kurban. Aduh.

0: 98.9 Maya FM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam bagian surah Al-Kausar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'toina kal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Firman Allah ini menjadi landasan bagi kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban dan melaksanakan hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus sebagai bentuk kesolehan sosial yang kita tebarkan kepada sesama. Saya Edwin Senjaya, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 tahun Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jemi masih hadir ya, tentunya menemani aktivitas siang hari, yang lagi makan siang, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi bekerja, yang lagi bersantai, atau mungkin sobat Mel yang sekarang lagi gogoleran aja ya. Dan di siang harinya tentunya request salam-salam masih Meli Jamil buka ya di 087770809898. Masih dengan suasana hari raya Idul Adha sobat Maya. Nih, daging di freezer numpuk. Hati-hati ya dalam menyimpan daging mentah ya sobat Maya. Jangan lupa juga harus di freezer ya, harus benar-benar penyimpanan dagingnya harus dengan baik dan benar ya. Jangan lupa juga, hey, yang sekarang udah mulai kalap nih ya, olahan dagingnya bersantan, berlemak, hati-hati dikontrol, jangan berlebihan ya. Yang mau nyate boleh, sate ada banyak ya, sate maranggi, sate bumbu kacang. Ada juga yang temel aku mah milih di grill aja, boleh sok ya. Di grill ala-ala ini ya, cara-cara makan yang kayak di Korea-Korea gitu ya, boleh. Atau mungkin sobat Maya yang lebih milih tim temeli abi mah direndang weh jadi dengan sangu. Boleh, bisa ya. Ada yang di soto, di rawon, sop daging, tengkleng, bisa juga ya. Tapi kalau misalnya sobat Maya yang suka daging kambing gitu ya, dan memang kalau daging kambing itu memang harus lebih istimewa lagi ya, apa namanya pengolahan masaknya nih harus lebih ini lagi, karena kan kalau kambing lebih amis ya gitu. Jadi kalau bisa, wah ini mah harus yang jago pisan masak. Kalau juga Nomeli Jamil tuh bisa masak mah mau jadi nyak atuh jenisnya. Atau mungkin sobat Maya temel aku mah mau digulai aja. Enak. Ada juga temel, aku mah yang simpel-simpel aja disemur. Bisa. Ya pokoknya mah alhamdulillah ya sobat Maya ya. Berkah hari raya Idul Adha, berkah berkurban ya. Salah satu kebahagiaan yang selalu kita rasakan setiap tahun ya. Kita sama-sama berdoa biar rezekinya pada berlimpah, biar bisa ikut berkurban ya. Dan tentunya kita sama-sama juga sobat Maya jangan lupa ya, ketika kita menyantap daging kurban ya, bantu selipkan doa, ucapkan terima kasih sama yang sudah berkurban supaya rezekinya semakin Allah limpahkan ya. Terus juga selipkan doa juga semoga kita bisa berkurban suatu saat nanti. Amin ya. Dan tentunya wow, ini WhatsApp banyak, sabar sayang ya, nanti Meli Jamil bakal sapa ya di 087770809898. Abah Dadang di TCI apa kabar? Abah si cantik apa kabar? Ih asa rindu kangen. Suruh ini atau suruh dengerin dangdut asik. Ih jadi aku tahu kabarnya si cantik ya. Anaknya Abah Dadang di TCI. Anak ya bener ya? Yang bungsu ya? Yang waktu ke Pangandaran kita bareng itu ya? Kirim salam ya Abah ya buat si cantik ya. Meli Jamil lupa namanya siapa, pokoknya gelis loh, pokoknya anak Abah Dadang di TCI mah nya. Neng Mel, Abah mau kirim salam buat sobat Maya semuanya aja. Oke.

0: 89.8 Maya FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

Masih dari kawasan Komplek Komo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Badai biru ya dari Lilin Herlina tentunya menemani Sobat Medis siang harinya. Dan tentunya Meli Jamil masih hadir nemenin siang hari Sobat Mayang. Hari ini cerah, alhamdulillah ya Sobat Maya ya. Cari yang segar-segar boleh, berkuah ataupun yang SS boleh ya. Apapun itulah, yang penting yang tidak berlebihan pastinya. Jadi kalau misalnya mau minum es boleh, mau minuman yang berasa juga boleh, tapi jangan berlebihan ya. Kalau panas-panas gini mah carinya yang dingin-dingin, bener gak sih? Es kelapa murninya enaknya pakai es jeruk, terus makanannya bakso amisal ada hasem dengan enaknya. Kembali Meli Jamil mau nyapa Sobat Mayang sudah hadir di WhatsAppnya ya, di 087770809898. Ketemuan sama orang bojong. Hai Abo Metal cowok menolak kondusif Teh Meli. Oh, hai Abo Metal di Bojong yang pengen lagunya Air Jahat ya. Mau kirim salamnya buat Alan Bolem, Imas Jua, terus juga Bu Ibu Mega Utami, Mama Dini, Mama Sanda, Nada Dolar, Mama Keisha, Madina, Maneis, Agus Oce, Jejang Sukmara ya. Terus juga Jejang Jalak, Jeng Roro, Lesu, Mas Sanda, Mang Nanar, spesial buat diriku yang lagi luluran ku bambu sate, cina biar gulawing. Etama jigana lain glowing deui atunya. Nu aya langsung lebih ka kulit-kulitnya ya, ngelupas. Ganti kulit langsung jeung Agustin aga ya wae. Ah, atuh nun Meli Jamil anu macan manis dan cantik. Naon atuh jeung ya? Kang Abo Metal di Bojong terima kasih banyak ya. Ada juga di Susul sama Mang Nanar di Gunung Asepan yang lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih banyak, langsung aja kirim salam buat Mama Sanda, Mama Dini, Mama Elisnya, Mama Keisha, Mama Dana, Mama Dina, Mama Dava Gunhal, Mama Vita, Mama Ina, Mama Neis, Mama Putri. Pokoknya Sobat Maya semua ya, spesial buat istri dan anak-anakku juga, cucuku tersayang Hanupis, sama-sama. Ada juga Abah Dadang di Taman Cibaduyut Indah ya, yang pengen langsung kirim salamnya buat Aki Kanha, buat Kang Ai, Pak Kosasi, Nado, Kang Alan Bolem, Kang Jejang Jalak, Nado, Umi Lami alias Carmilla ya, buat Sobat Maya semuanya. Terima kasih cantik, pokoknya mah berani beda, berani gaya, derah. Lanjut kita ke arah kawasan Banjaran, lagi stay tune di 98 Maya FM, ada Febri Acu si pejuang cinta ya. Di Sindang Panon ikutan dangdut asik. Ah, pengen lagunya Kopi Dingin ya. Salamnya buat Sobat Maya semua, buat yang ngasih orang cepet uja, buat nih orang cinta asik, buat Roll IC, buat anak-anak 98, spesial buat penyiar idol aja yang cantik yang baik hati Teh Meli Jamil Acu loh ya. Disusul sama Rahmat Cijambe yang pengen lagunya Woyo Woyo ya dari Soima, siap Meli Jamil play. Mau kirim salamnya langsung buat AR. AR teh siapa? Singkatan apa AR kepo ya. Spesial yang ada di Majenang aja buat Teh Meli Jamil lagi siaran. Terima kasih.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi

0: Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Kang Wagon 98, hai selamat siang. Yang pengen lagunya Bila Memang dari Santika, siap Meli Jamil langsung play. Mukirim salamnya buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri, Mama Sanda, Tenis, Tenani Memori. Spesial buat Mel Jamjan aja, Nupis, pokoknya stay tune di Dangdut Asik. Siap-siap ya, nanti Meli Jamil angkat line on air di 022 5441 3928. Stay tune di Dangdut Asik,

Sobat Maya, tim kopi dingin atau tim kopi panas atau tim kopi hangat, Cung? Yang kopi dingin siapa? Yang kopi hangat siapa? Yang kopi panas siapa? Tapi ada juga yang memang, bukan ada juga, banyak malah ya, yang katanya kalau kopi nggak panas itu nggak, kurang nikmat gitu. Bukan nggak nikmat ya, kurang nikmat. Ada ya, ada banyak yang lebih suka kalau kopi itu harus panas. Ada juga yang memang seduh kopi itu harus pakai air mendidih atau yang air yang benar-benar panas banget ya, meskipun nggak langsung diminum ya, meskipun kayak, tahu nggak sih sobat Maya cara minum kopi yang orang itu dikanapisinkan, kasih piring kecil gini diseruput. Ada yang suka kopi hangat biar bisa langsung dinikmati. Ada juga yang lebih suka kopi dingin atau es kopi. Termasuk Meli Jamil lebih suka es kopi. Nggak tahu kenapa rasanya lebih enak aja gitu kalau minum kopi, tapi dinginnya tuh harus pakai es ya, nggak bisa dingin yang suhu ruangan. Tapi nggak tahu kenapa kopi dikasih es atau es kopi gitu ya, itu asa nikmat aja gitu rasanya ya. Tapi ya apapun itulah, kopi itu akan selalu menjadi teman setia di berbagai macam suasana. Bener tuh, lagi ker ngalamun ngopi, lagi sedih ngopi, ker bahagia oge ngopi, lagi cari inspirasi ngopi. Ya pokoknya mah ngopi weh nomor satu. Asalnya jangan keberlebihan ya sobat Maya, yang paling penting ya. Jangan sampai sapoena 5 gelas gitu. Hayu enggak poe 5 gelas cenah. Wah tuh. Kasihan lambungnya ya bestie ya. Mari jemil angkat line on air dulu. Ah, ada siapa? Halo. Nya. Oke, okay. Sobat Maya yang mau on air boleh di 0225413928. Mari jemil angkat ya di 0225413928 buat sobat Maya yang pengen on air boleh. Sok langsung aja ya. Sama Meli Jamil diangkat di 0225413928. Kita ketemuan dulu lagi. Kiraina di Cimahi. Hai, Teh Meli, aku lagi nyemur daging, mau enggak? Mau atuh. Sobat Maya kasih rekomendasi dong olahan daging yang simple tapi enggak banyak rempah. Apa? Ya kan kalau kayak rendang itu kan rempahnya banyak banget ya. Untuk bisa bikinnya yang simpel. Nya disemur ya, atau Teh Mel cina itu lebih simpel cina, kari bawang merah, bawang putih, terus cengek, ditumis, terus make kecap cina. Ai baca mah asa simpel bener ya, ai pas sudah bikin mah nah cina jadi lihat dagingna nah hanyerken segala rupa. Tanahnya emang belum bisa, emang harus kalau olahan daging itu memang kitanya harus banyak rempah biasanya ya, biar mengurangi amisnya ya. Teh Meli tinggali aku kernyate. Ay, menir resep batur mah kergara lawe nya, iya mah kernyate. Apanan aku mah kelibur cuti bersama. Ay, menir resep ya. Ya pokoknya apapun itulah buat sobat mah yang sekarang lagi bersantai ya, karena memang di tanggal 28-nya masih cuti bersama. Ada jadi ada yang libur, ada yang udah masuk gitu, dan besok kembali lagi bekerja ya. Hari kejepit isukan teh poe Jumatnya. Jadi ulah loba alasan ieu kanyahoan nya ku bos cenah. Alasan eta mah da poe kejepit cenah. Jadi buat besok sobat Maya harus kerja ya, jangan alasan yang lain, oke? Okay?

0: FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Pertimbangan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang telepon 0260417853 email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang kuliah nyaman fasilitas menunjang ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, kalau misalnya kata cita-cita Tamaya, aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uwi-uwi. Tapi Sobat Maya yang harus diingat adalah kalau ambulan udah uwi-uwi, tolong kasih jalan ya. Prioritaskan ambulan terlebih dahulu ya, apalagi ambulan yang sedang mengangkut pasien darurat ya. Ini menempati prioritas utama kedua di jalan raya tepat setelah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas ya. Dan ini tentunya udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Jadi kalau misalnya Sobat Maya, Meli Jamil nih yang suka lihat di beberapa media sosial aya nu merek kedeweng ka ambulan teh meni teuing Allah nya. Atuh sayangku manya, jika nama manusia yang lain juga sudah pada tahu kalau ambulan itu adalah salah satu kendaraan yang menjadi prioritas ya untuk kita kasih jalan ya. Apalagi kalau misalnya suara sirenenya tuh yang udah benar-benar mendadakan darurat banget. Wah, itu udah taruhannya nyawa ya Sobat Maya, nyawa manusia taruhannya. Jadi ya tolong kasih jalan sayangku ya, biar petugas yang membawa pasiennya ataupun supir ambulannya mereka tetap bisa fokus kasih jalan ya. Jangan merek doang maan nepi ka diajak debat nepi ka aya nu ngaruksak ambulanna Gusti nu Agung nanaonan atuh sayang ya. Ingat oke ya pokoknya Sobat Maya ya, kita mah tetap sama-sama saling bijak, sama-sama saling mengerti kalau berlalu lintas ya. Kadang kalau di jalan raya mah kalau kita lagi bawa kendaraan Sobat Maya, aya weh nu pika sebeulna teh aya pasti nadaman aja manusia ya. Tapi jangan sampai terpancing yang namanya emosi. Kadang perkara hal sepele di jalan raya itu malah bisa berbuntut panjang ya. Kadang kita teh udah asa tenarima tehnya tapi jadi manjang ya gitu. Jadi ya udahlah, sama-sama saling menghargai aja sesama pengguna jalan raya ya Sobat Maya ya. Iya benar Teh Meli, cenah banyak pisan anu viral cenah ambulan dicegat cenah nepi ka diruksakeun. Meni di mana rarasaan anya Gusti Allah. Meni Sobat Maya, nanti Meli Jamil tentunya masih membuka request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya. Stay tune terus.

0: 107.8 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Nuevamente.
1: Valle FM.
2: 3, 2, 1.
3: Maya FM.
0: SM Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, Sobat Media di sidang Tasik hari ini. Dan tentunya, aduh gak kerasa ya, waktu Meli Jamil udah hampir habis menemani Sobat Maya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877-7080-9898. Terima kasih juga buat Sobat Maya yang masih mantengin lewat streaming kita ya, di www.98fm.com ataupun di aplikasi Radio Maya, dan tentunya di streaming Radio PRSNI Jabar.net ya. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi Sobat Maya, lanjut di JJS 36 Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai dengan jam 6 dengan pop lagu terbaik Indonesia buat Sobat Maya semuanya ya. Dan tentunya nanti ketemu sama Meli Jamil insyaallah di hari apa? Hari apa sekarang teh? Hari Kamis, hari Sabtu. Hawanya teh kalau lagi libur teh tiba-tiba lupa hari ya, padahal hari ini Kamis ya. Makanya siarannya Kamis sih. Nanti ketemu sama Meli Jamil hari Sabtu ya, Sobat Maya ya. Terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada, yang lagi bawa kendaraan hati-hati di jalan ya. Pokoknya tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi sakit cepat sembuh ya. Jaga kesehatannya Sobat Maya ya. Aduh ini Meli Jamil batuk jadi rada-rada ripuh. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, terakhir.

Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: TFF.
1: Saatnya sebetulnya si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FF.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email

0: Ngomong di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM.

0: dan jaringan program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Taman Diri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: 98 Maya FM.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

kumis-kumis. Ah, kumisnya kumis lelaki, emangnya kumis aweweknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat Maya, hari ini adalah hari Selasa 28 Mei 2026. Ya, kemarin kita sudah Kamis sekarang ya, hari Kamis 28. Kemarin tanggal 27 semua umat muslim merayakan hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mencit. Wah, kayaknya nih sobat Maya ada yang kekenyangan karena kebanyakan makan daging. Ya, kekenyangan makan daging ya. Ya, yang punya penyakit kolesterol, darah tinggi, hati-hati ya. Boleh makan, tapi ada batasnya ya. Tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, boleh. Tidak boleh terlalu berlebihan ya. Oke. Seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Yuk, ditunggu di 0877 70 80 98 98. Sekali lagi di 0877 70 80 98 98.

0: paglalapan.
1: Maya. Epatia. Kodak Maya Sima. No party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
0: 98.
1: Maya FM.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: ada yang lagi gusar. Kenapa gusar? Karena kemarin mungkin tidak bisa pulang ke rumah atau pulang ke kampung halaman ya, karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Gak usah gusar lah kalau misalnya kangen sama kampung halaman, gak bisa pulang, tinggal WhatsApp ya. Tinggal WhatsApp, terus tinggal telepon ya, gampang kan sekarang ya. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya yang masih berada di tempat kerja. Selamat malam semuanya. Dan
1: Aduh, salah.
0: Ya, pokoknya semuanya pada sehat ya. Yang sudah terima daging kurban, yang sedang berkurban juga, mudah-mudahan yang berkurban amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi berkah untuk semua kaum muslimin dan muslimat dan non muslim juga ya. Oke, dan juga selamat malam untuk sobat Maya yang baru sampai ke rumah ya, langsung menikmati yang namanya makan malam ya, terus kumpul lagi sama keluarga di rumah, istirahat karena seharian dari pagi sampai sore hari bekerja, beraktivitas, dan sekarang waktunya untuk kumpul lagi sama keluarga di rumah ya. Tapi jangan lupa langsung request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98.

0: pencucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya sebetulnya sebab Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.
3: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Asmaraku Nino Warisman. Ya, sobat Maya, jangan dulu kemana-mana ya, tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Dan kita sekarang sedang menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Fitri menghadirkan dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua. Tapi tetap ditunggu WhatsApp-nya ya di 0877 70 80 98 98.

Ujung bumi menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Kubentang tangan ini merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu. Kami sibak aral dunia demi pertemuan di telagamu.

0: Kempes keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

ini aja burung aja ingat pulang ke rumah ya, habis dari mana-mana, habis dari tempat kerja langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi biar keluarga yang di rumah itu tidak khawatir kalau misalnya belum pulang ya. Oke, 98 Maya FM Bandung. Sekarang kita masuk di interval yang kedua. Seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya on air di 5441 3928. Sekali lagi, di 5441 3928 ya. Ya, selamat malam juga untuk Sobat Maya yang sedang berjualan. Ya, didoakan jualannya lancar, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul. Yang lagi terbaring sakit, benar-benar cepat sembuh ya. Terus hati-hati untuk Sobat Maya masih di dalam perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi nih, mengendarai kendaraan tidak boleh sembrono seenak dewe ya. Jadi tetap harus patuhi peraturan lalu lintas, saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Oke, yuk ditunggu lagi ya di 0877 70 80 98.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Nah, ini nih Teh Rosi Surabi Kriuk di Tegalega ya. Selamat malam Teteh, sehat ya sama keluarga. Ini salamnya katanya buat semua karyawan SM Orange, terus buat sobat Maya semuanya saja. Oke, sehat-sehat selalu Teh. Sama mudah-mudahan Teh Rosi juga selalu sehat ya, karena sehat itu mahalnya luar biasa. Benar gak sih? Benar ya. Terus dari Mama Zenia di TKI, ini salamnya buat Wagon, Kang Ai, Mama Kanza, Mama Dina, Mama Angga, Mama Dini, Tenado, pokoknya untuk sahabat Maya semuanya saja. Oke, berikutnya ada Nani Memori di Cicahem. Ya, salam buat Mama Dini, Mama Dina, Mama Angga, Kinef Kircon, kemudian Wagon, Amtibara, Febri, Acu, Agus Oce, Arif Gudabaya, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi spesialnya buat Cicang Jalak. Terima kasih. Abah Dedang di TCI juga selamat malam ya. Salamnya buat Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Aki Kanha, Nado Umi Lila alias Karmila, Kang Cicang Jalak, buat Sobat Maya semuanya saja. Yo, ada satu lagu dari Bimo Asmaran.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

0: lagu yang mantap hanya di MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Oke, langsung dari Kopo Permai 1 Blok T nomor 11, Sobat Maya, kita teruskan kembali titian kenangan di menit yang ke-40 lepas dari pukul 19. Oke, selamat malam ya buat Dadan Kasir di Ace. Salah, bentar, ini dia, ini aja dulu ya. Iya. Kita teruskan lagi titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Harusnya, oh iya, dari Deden Kasir tadi yang ada di Cirangrang Timur. Salam buat Ari Dugul, buat anak Cirangrang semuanya saja, spesialnya buat Aki Kanha, supernya buat Teteh aja. Aki Kanha yang ada di Cibaduyut, selamat malam ya. Terus dari Teti yang ada di Cimahi, ini salamnya buat Kang Roheng, Umi Teji, Pak Dadang, Mama Fuji ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Iya, buat ini nih Kang Ayi yang ada di Cigadung. Terus Bapak Wempi Stefanus. Kemudian juga selamat malam buat mana nih? Sebentar. Iya, selamat malam juga buat Kak Agus Oci yang ada di Merga Asih. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya deh yang selalu setia di titian kenangan, yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Berikutnya dari Mang Nanar Gunung Asupan, salam buat Teh Isar, Teh Nada Dolar, Teh Majua, Teh Mimin GM, Teh Takuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amelia, Teh Neis, Teh Nia Banjaran, Teh Tati Supriyatin, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi ya. Pokoknya spesialnya buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Sekarang kita berdoa dulu deh di malam hari. Doa malam spesial untuk Sobat Maya.

0: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukarti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio

Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Ici, kemana aja Teh Ici? Selamat malam Teh Ici ya. Dari Teh Ici nih, Teh Imas Jua, salam buat Mama Dina, Umi Lila, Mama Dini, Teh Nado, Mama Sana, Teh Nani Memori, Eyang Endut, Mama Nois, Zainal Aris, Kang Alam Bulem, Zainal Arisnya dua kali, Kang Agus Oci, Mansur Farihin, Febri Acu, Kinep Kitchon, Jejang Rusmana, kemudian Bungsu Cikaputihan, Kang Soleh, Kang Deden Cipteng, Kang Lukman Baros, Abu Metal, ya buat Sobat Maya, spesial buat Jansyah Dice, mana nih? Cicadas, semangat kerjanya, hati-hati pulangnya. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap ya di 98 Maya FM Radio, nanti Fitri hadir di interval yang terakhir, interval ketiga, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya,
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentaranti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: labbaik.
1: Tunaikan labbaik ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

tidak terasa Sobat Maya, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Tapi sebelumnya Fitri ketemu dulu sama siapa ini, ada Mang Nanar Gunung Asepan. Ya, salamnya buat Teh. Eh, udah tadi belum ya? Teh apa ini? Teh Iis Isar, Teh Nado, Teh Majua, Teh Mimin, Teh Takuya, Teh Nur Budi, Teh Siramalia, Teh Nais, Teh Nia Banjara, Teh Tati Supriyatin, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi. Spesial buat istri dan anak-anak juga cucu tersayang. Dari Kinaf Kircon ya, salam buat Nado, Imas Cua, Nani Memori, Ayi Cigadung, Koswara, Aki Kanha, Diansyah, Uasgar ya. Berikut ada orang Cigadung, ini Bos Roti nih yang selalu hadir dalam kesibukan. Deh, gak apa-apa, cuannya kan jadi segunung. Salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Carmila, Nado, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Ginaf Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Ndu, terus Agus Oce, Nani Memori, Telinci Jotang, buat Sobat Maya semuanya aja. Dari Mama Angga di Balai Endah, salam buat Mama Reva Cipare, Kang Ai Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajah Wita, Mama Zene, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oci, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Abi Ayu, Teh Rindu, Mama Sanda. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Dari Kang Rohing di Lengkong ya, salam buat Po Oneng di Katapang, Ce Eti di Cimahi, Pak Kosasi di Bojong Citepus. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja.

sayang sekali Sobat Maya, waktunya sudah berakhir dan waktunya Ki Fitri mesti pamit. Ya, terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya, dan insya Allah ketemu lagi ada satu hari, hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.

0: 0227 7080 8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

0: Auto Parenting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.